Pernah nggak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90.7 Proud FM Sintang.
3: Proud FM.

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untukmu.

Ya, Top Pro 2 kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Monica di hari ini dalam sejarah 1 Oktober 2026. Buat kamu-kamu yang mungkin udah upacara tadi pagi ya, kayaknya udah tahu deh kalau misalnya hari ini adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia telah merilis perpaduan resmi perayaan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Dan pedoman tersebut menemukan tema utama yaitu adalah susunan upacara bendera hingga susunan petugas pelaksanaan tingkat nasional maupun daerah. Hari Kesaktian Pancasila merupakan peringatan nasional yang jatuh pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya, dan momentum ini bertujuan untuk mengenang peristiwa bersejarah gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI serta meneguhkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang tidak tergoyahkan. Teman Pro 2, penting untuk dipahami bahwa Hari Kesaktian Pancasila berbeda dengan hari lahir Pancasila ya, yang juga diperingati setiap tanggal 1 Juni. Karena bagi masyarakat dan juga penyelenggara kegiatan yang belum mendominasi panduan resminya, tentunya banyak sekali Teman Pro 2 untuk bisa dibilang tuh info-info begitu ya. Kalau untuk tahun 2026 sendiri, memang kita tuh pengennya ada refleksi begitu ya dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Maka diusunglah tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, melainkan landasan moral dan kerjasama bersama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan.

Utama Prodo, setelah ini nanti kita bakal hadirkan kembali info-info atau mungkin sejarah dari Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ya, dengan tema-tema yang telah diusung. Jadi jangan lewatkan dan stay tune di Prodo ya, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 90,7 Pro 2 FM Sikta.

Teman Produa masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan Monica ya. Pada kesempatan kali ini di segmennya Hits in the Morning, atau mungkin juga Hari Ini Dalam Sejarah. Kali ini kita bakal ngebahas tentang ini ya teman Produa, sejarah dari Hari Kesaktian Pancasila. Kalau kita lihat memang sejarah singkatnya, peringatan ini berakar dari tragedi politik pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dalam peristiwa G30 SPKI, 6 jenderal dan juga 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat diculik dan juga gugur sebagai pahlawan revolusi. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan pemerintah berhasil mengendalikan situasi ini dan juga memulihkan ketertiban nasional tepat pada tanggal 1 Oktober 1965. Teman Produa, untuk mengenang keteguhan ideologi negara dari ancaman komunisme, tanggal 1 Oktober awalnya diperingati dari menjadi TNI AD sebelum akhirnya diwajibkan bagi seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah berdasarkan regulasi negara. Kalau untuk maknanya sendiri, Teman Produa pastinya untuk menghargai dan juga mengenang jasa para perwira TNI yang gugur dalam mempertahankan keutuhan negara dan keteguhan ideologis, di mana simbol daya tahan dan keampunan Pancasila dalam menghadapi berbagai upaya mendorong integrasi bangsa. Nah, kalau misalnya kamu kemarin melihat Teman Produa ada bentangan bendera yang dikibarkan setengah tiang, ini bentuknya sebagai tanda berkabung atas gugurnya para pahlawan revolusi tepat 30 September. Dan kalau untuk 1 Oktobernya, kita kembali Teman Produa untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh sebagai simbol kemenangan dan kesaktian Pancasila. Oke, itu dia Teman Produa info kita pada hari ini dalam sejarah 1 Oktober 2026. Seperti biasa, aku selalu mengutip kutipan atau mungkin juga ucapan dari presiden kita yang pertama, yaitu itu adalah Soekarno, yang juga mengatakan jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Semoga kita bisa kembali merefleksikan Teman Produa apa yang sebenarnya telah diperjuangkan untuk Indonesia dan bisa menjadi generasi bangsa yang lebih baik untuk negeri kita. Dan satu lagu akan hadir di ruang dengar kamu Teman Produa. Kita mulai dari lagunya Armada, ada Hey Kamu akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Produa, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan pastinya masih barengan Monica ya. Di segmennya untuk Asta Cita, kita ngomongin soal narkoba. Lagi-lagi narkoba, teman Pro 2. Ya pastinya kalau menurut aku, teman Pro 2, kayaknya kamu udah hatam banget gitu ya. Jadi emang perlu banget teman Pro 2 untuk mengenal lebih jauh gitu ya. Jadi narkoba ini bukan hanya sekedar say no to drug, say no to narkoba, teman Pro 2, tapi emang lebih kepada hal-hal mungkin yang bisa memicu atau mungkin juga yang kita tidak sadari bisa terjadi. Ada zat-zat adiktif yang muncul di badan kita.

Kalau ngomongin soal kenapa sih ketergantungan zat adiktif ini, utamanya adalah pelepasan hormon dopamin secara berlebihan di otak yang memicu sistem penghargaan atau reward system. Jadi kalau kita lihat secara biologis sama produer juga kimia otak, yang pertama pasti ada lonjakan dopamin. Zat adiktif seperti nikotin, alkohol, atau narkoba merangsang otak melepaskan banyak dopamin, yaitu zat kimia yang menimbulkan rasa senang dan juga tenang. Ada juga toleransi tubuh atau produknya di mana pengguna berulang membuat otak terbiasa, dan juga akibatnya sel saraf mengurangi produksi dopamin alami atau mengurangi reseptornya, dan sehingga pecandu butuh dosis yang lebih tinggi untuk memaksakan merasakan efek senang yang sama. Dalam program nanti kita masih bakal bahas kembali, so stay tune buat kamu di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

Tema Pro 2 kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi Tema Pro 2, tepatnya di Asta Cita. Kita ngomongin soal kenapa kita bisa menjadi ketergantungan zat adiktif ketika kita mencoba obat-obatan yang tidak diresepkan atau mungkin juga terlarang ya teman-teman Pro 2. Kalau secara faktor biologis pastinya ada lonjakan dopamin, toleransi tubuh dengan dosis yang lebih tinggi dan juga perubahan fisik. Nah, penggunaan jangka panjang merusak bagian otak seperti ada prefrontal cortex yang juga berfungsi mengontrol emosi, keputusan dan juga impuls. Nah, kalau dari faktor genetika sendiri teman-teman Pro 2 memang ada riwayat keluar di mana faktor keturunan menyumbang hingga 50% risiko seseorang mengalami kecanduan atau ketergantungan. Jika kamu atau mungkin juga jika ada anggota keluarga inti yang memiliki riwayat adiksi, nah kerabatannya juga lebih rentan mengalami hal yang serupa. Tapi sih biasanya emang yang paling banyak itu memicunya adalah faktor psikologis, di mana kondisi seperti depresi, kecemasan atau anxiety, bipolar atau PTSD memicu seseorang menggunakan zat adiktif secara pelarian. Nah, kemudian juga individu yang kesulitan mengelola tekanan hidup atau trauma masa lalu cenderung juga mencari jalan pintas melalui zat penenang. Kalau ngomongin faktor lingkungan dan juga sosial, ini juga bisa menjadi salah satu faktor tanpa produknya, di mana kita salah pergaulan atau mungkin juga coba-coba karena viral, karena mungkin juga ya ada yang bilang kamu gak gaul nih kalau gak nyoba, padahal ya kenapa juga harus gaul demi mencoba narkoba demi gaul gitu teman Pro 2, kayak gak make sense aja gitu ya. Dan jika memang kamu atau mungkin seseorang yang kamu kenal sedang menghadapi masalah ketergantungan, kamu bisa banget teman Pro 2 untuk membantunya atau juga mendampinginya untuk menemui langkah-langkah detoksifikasi, tempat rehabilitasi atau mungkin cara mendampingi pemulihannya. Jangan ditinggalin, jangan di cut off, jangan diasingkan teman Pro 2, karena aku yakin banget orang-orang yang memiliki adiksi terkadang juga orang-orang yang butuh kasih sayang dan juga butuh temannya begitu ya. Dan moga-moga aja kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa menjaga diri dan pastinya juga bisa mengontrol diri. Teman Pro 2, nanti kita bakal hadirkan kembali info-info di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

Yaitu Pro 2 kembali di Pro 2 RR Cintang, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Monica di pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita memang sudah membahas tentang Pro 2, bagaimana sih kalau misalnya dampak-dampak dari kecanduan zat adiktif. Nah, tapi kalau aku pengen recap tentang Pro 2 juga, mungkin remind juga untuk kamu semua. Kalau misalnya aku, kamu, dan siapapun ketemu sama teman-teman, atau mungkin juga kamu sendiri sedang mengalami ketergantungan teman Pro 2, aku berharap semoga kamu atau mungkin juga bisa menjadi orang-orang yang bisa mendampingi, bisa mendapatkan lingkungan yang sehat, dan juga terbebas dari segala bentuk ketergantungan zat adiktif. Dan pastinya semoga aja kamu bisa menjadi orang yang kalau menurut aku bijak ketemu Pro 2, baik itu mungkin bersosial media atau mungkin mencari lingkungan teman sosial, dan pastinya juga terbebas dari detoksifikasi atau mungkin juga hal-hal yang bisa menjerumuskan kamu. Dan itu dia mungkin tentang Pro 2, recap dari aku dari pembahasan kita selama 1 jam tadi di Asa Cita Kita ngomongin soal narkotika. Dan pastinya di Santai Siang nanti akan ada Kikir Kan Aku yang bakal nemani kamu. Jadi itu artinya Monica harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di pada kali ini. Bersama dengan teknik yang bertugas ada Bang Linda dan juga ada Bang Wempi yang tadi juga ada nemani kamu sama Pro 2. Oke, stay tune aja buat kamu sama Pro 2 di 50,7 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 90.1 Prodway FM Sintang.
2: Prodway FM.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Di santai siang kali ini, kita hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Prodo.
1: Info Prodo.
0: Info Prodo di santai siang kali ini, teman Prodo, dikutip dari laman rri.co.id. Info pertama datang dari film Spider-Man Brand New Day akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru. Rencana tersebut telah dikonfirmasi oleh Variety, meski detail mengenai adegan tambahan dan tanggal perilisan ulang masih belum diumumkan. Brand New Day sendiri pertama kali rilis pada 31 Juli dan mencatat pencapaian besar di box office. Film superhero tersebut telah meraih pendapatan 2,49 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 44,5 triliun rupiah di box office domestik. Pencapaian tersebut menempatkan Brand New Day sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi ketiga sepanjang masa, berada di bawah Avatar dan Avengers Endgame.
1: Info Prodo.
0: Info berikutnya, teman Prodo, Synchronize Fest 2026 membawa program Green Movement lewat program penanaman mangrove di Kepulauan Seribu. Festival musik tahunan itu kembali mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement pada edisi ke-11. Festival ini digelar pada 16, 17, dan 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Selatan. Green Movement menjadi bagian dari Synchronize Fest tahun ini, bukan hanya sekedar pelengkap acara. David Karto menjelaskan selaku Direktur Synchronize Fest bahwa Kepulauan Seribu dipilih karena menjadi wilayah terdekat dari Jakarta yang memiliki peran penting bagi ekosistem. Penyelenggara mengaku juga terus mempelajari manfaat mangrove dan pentingnya keberadaan ekosistem tersebut bagi lingkungan.
1: Info Prodo.
0: Dan info yang terakhir, teman Prodo, datang dari RM BTS yang memulai debutnya sebagai kurator pameran seni di San Francisco Museum of Modern Art atau SF MoMA. Pameran bertajuk RM SF MoMA Between You and Me ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober hingga 7 Februari 2027. Dikutip dari laman resmi SF MoMA, pameran ini menampilkan hampir 200 karya seni dari koleksi pribadi RM dan museum. Koleksi tersebut menghadirkan karya seni modern dan kontemporer Korea bersama karya seniman internasional. Pameran ini juga menandai kolaborasi pertama RM dengan museum sebagai kurator pameran. RM bekerja bersama manajer proyek kuratorial SF MoMA yaitu America Castillo dan asisten kurator seni lukis dan patung Hyun Kim.
1: Info Prodo.
0: So itu dia 3 info terkini yang hadir ke ruang dengar kamu di Info Prodo di santai siang kali ini, teman Prodo. Sekali lagi ketiga info tadi kita kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan selain ini juga, teman Prodo, tentunya Kiki temani kamu di santai siang ya selama 5 jam ke depan, dan kita bakal masuk nantinya di pukul 10 ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di Prodo Hitlist Indonesia. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: 再见了。
1: aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Akhir teman programa sih di 90,7 FM, teman terbaik kamu di santai siang kali ini, teman Pro 2 ya. Tentunya barengan sama Kiki di sini, dan kita sekarang udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia. Tadi Kiki udah hadirkan ya beberapa lagu dari hitlist kita nih yang udah update tentunya ya. Tadi ada dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa sebagai pembuka, kemudian ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua, dan juga baru banget nih ada Romaria ya, barusan dengan 24/7. Okay, dan tentunya masih ada belasan lagu lainnya. Bisa banget kalian request teman Pro 2. Ada Teh Hijau dari Tulus, ada Dunia Yang Nanti dari Rhyme Lode, ada Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Mingse, ada Foto Kita Blur dari Sal Priadi, My Man Gue dari Naikila, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana dan Wisnu Santika, ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto, 2001 Kali dari Adrian Khalif, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan Raisa, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy, Lomba Sihir dengan Lomba Empat Lebih Tinggi, Nuka dengan Jalan Keluar, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Jaga Terasa dari Samuel Cipta, Rabun Jauh dari Bernadia, dan juga Sederhana dari Sheila on Seven. Okay, teman produk, so itu dia ya lagu-lagu yang tentunya masih bisa banget kalian request. Bisa langsung aja meluncur ke Instagram kita tentunya di @rri_pro2sintang, atau bisa juga WhatsApp kita ya teman produk. Bisa banget kalian kalau mau join ke WhatsApp barunya produk nih, catat ya nomornya di 0851-6877-6989. Sekali lagi ya Kiki spill nih, 0851-6877-6989 ya. Kalian bisa langsung aja WA ke sana, atau bisa juga tentunya kalian komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, Kiki tunggu requestan dari kalian, dan Kiki hadirkan dulu nih beberapa lagu lagi buat temani siang hari kamu ya, sambil Kiki tunggu requestan dari kalian.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini dan baru aja kita dengerin ya tadi ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto yang udah di request sama teman Pro 2 yang udah join di siang hari ini nih teman Pro 2. Dan ya, kalian masih bisa banget ya request sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. Di sini juga udah ada teman-teman Pro 2 lainnya yang udah join ya di sini. Ada beberapa yang nge-request lagu dari Pisha Kota dengan sedikit lebih lama ya, tapi sayangnya lagunya belum masuk nih ke hitlist kita ya. Dan di sini juga ada teman Pro 2 lainnya yang udah nge-request lagu dari Samuel Cipta ya, dengan Jagat Rasa bakal Kiki hadirkan ke ruang kamu setelah ini. Ada juga yang request lagu

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Wi-Fi Pro 2 FM.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di Santai Siang kali ini, tadi Kiki udah hadirkan beberapa lagu dari hitlist internasional kita ya teman Pro 2. Dan tentunya kalian masih bisa banget ya buat request lagu-lagu mancanegara kesayangan kalian dari hitlist kita. Langsung aja ke DM di Instagram kita di @rri_produsintang, WhatsApp kita di 0851-6877-6989, atau bisa juga tentunya kalian komen aja di aplikasi RRI digital kalian ya teman Pro 2. Dan di sini udah ada teman-teman Pro 2 yang join ya di siang hari ini, nge-request lagu dari Taylor Swift ya teman Pro 2 dengan I Knew It I Knew You. Oke, udah Kiki siapin, bakal Kiki puterin. Dan juga lagu dari Cat's Eye ya dengan Animal. Oke deh, langsung aja teman Pro 2, Kiki puterin lagu-lagu requestan kalian. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman Pro 2, Kiki informasikan buat kalian teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya, azan zuhur di siang hari ini akan dikumandangkan di pukul 11:27 waktu Indonesia Barat ya. So tidak lama lagi kita akan menantikan azan zuhur ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. So tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وبأسهُ مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.
1: Oke teman Pro 2, Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan masih hadir juga tentunya lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune karena nanti Kiki juga masih bakal temani kamu di santai siang, bakal hadir UMKM Connect di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan,

tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz.

ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do this long drive sit. Come on.
3: Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah. Produ FM.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pulau 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Oke teman Pro 2, dan kita sekarang udah ada di UMKM Connect ya, di Santai Siang kali ini. Tentunya menemani waktu makan siang kalian ya di hari Kamis ini. Gimana teman Pro 2? Udah pada makan siang atau mungkin masih pada bingung nih ya, mau makan siang apa di siang hari ini teman Pro 2? Well, semangat untuk mencari makan siang ya. Dan Ki juga ucapkan selamat selamat makan siang ya buat kalian yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaan, bisa kali di pause dulu ya teman Pro 2, jangan sampai ke skip deh yang namanya makan, karena itu tentunya kita butuhin ya teman Pro 2, supaya kita untuk bekerja, beraktivitas juga lebih ada tenaga aganya. Kalau udah makan, udah kenyang, itu jadi justru malah otaknya bisa berpikir lebih lancar. Iya kan? Ya walaupun mungkin siang-siang gini rada ngantuk ya. Oke, so biar gak ngantuk nih teman Pro 2, Kiki tentunya temani kamu di siang hari ini di UMKM Connect ya. Di siang hari ini ada info yang menarik banget nih, Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang ya, bahas tentang kuliner tentunya. Jadi katanya nih ya teman Pro 2, Batagor Bandung ini udah mendunia, bahkan tempati posisi kedua goreng ya, makanan goreng terbaik versi Taste Atlas.

Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu ya. Kiki mau kasih tahu sedikit, Taste Atlas itu apa sih mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum familiar ya. Jadi Taste Atlas ini sebuah website gitu ya, dia bentukannya. Jadi ini merupakan panduan, semacam panduan perjalanan dan juga bisa dikatakan ensiklopedia online global ya, yang membahas makanan tradisional, resep-resep otentik dari berbagai daerah dan negara, bahan-bahan lokal, dan juga tentunya ada ulasan kritikus kuliner dari seluruh dunia. Itu biasanya ditaruh gitu ya, disampaikan oleh website Taste Atlas ini. Jadi ini salah satu ya sebenarnya website yang udah diakui dunia gitu ya. Dan Taste Atlas ini sering banget bikin list ranking makanan-makanan terbaik di dunia gitu teman Pro 2. Dan itu setahu Kiki ya, itu dia biasanya di renew ya, listnya itu udah pasti di update itu secara berkala, kayak mungkin setiap tahun gitu ya ada juaranya makanan terbaik versi Taste Atlas misalnya 2026. Ada kategori-kategorinya juga tergantung gitu ya teman Pro 2. Nah jadi ya teman Pro 2, balik lagi nih info kita ya. Batagor khas Bandung ini mencatat prestasi nih di tingkat internasional setelah masuk dalam daftar makanan goreng terbaik dunia versi Taste Atlas ini. Jadi dalam daftar 50 Best Deep Fried Dishes edisi September 2026, Batagor ini dikatakan menempati posisi kedua ya dengan rating 4,4 dari 5. Nah ini poinnya tinggi ya teman Pro 2, bisa dibilang 4,4 dari 5 nih ya. Dan kalau mengutip juga dari media Indonesia ya, dikatakan posisi teratas sendiri ditempati oleh Chicken ya dari Korea Selatan yang juga memperoleh rating 4,4. Jadi ya sebenarnya hampir setara nih ya teman Pro 2 untuk ratingnya sendiri. Dan Batagor ini menjadi kuliner Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut ya. Bahkan untuk ratingnya pun sama nih ya teman Pro 2, sama-sama rating 4. Ditempati di posisi pertama ada Chicken ya. Chicken itu makanan khas Korea Selatan, sebenarnya lebih ke ayam goreng ya teman Pro 2, tapi di Korea Selatan itu disebutnya Chicken. Nah, Batagor sendiri ini merupakan jajanan yang ya udah lama ya dikenal sebagai bagian dari kuliner khas Bandung. Mungkin ada dari teman-teman Pro 2 yang lagi stay tune di siang hari ini, salah satu makanan ya, atau mungkin kalau kita tuh cemilan enggak sih? Batagor itu biasanya kayak ya udah makanan dicemil gitu ya. Mungkin ada di sini yang suka batagor juga sama kayak Kiki juga ya. Kalau batagor di Sintang cari di mana ya teman Pro 2, boleh banget kasih tahu Kiki juga ya. Nah jadi ya balik lagi membahas batagor nih teman Pro 2. Hidangan ini itu berkembang di kota Bandung ya, itu sejak era 1980-an dan disebut punya kaitan dengan adaptasi pangsit ikan ala Tionghoa. Jadi teman Pro 2, kita tentunya masih bakal membahas tentang Batagor Bandung yang mendunia ini ya. Kiki bakal hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu di siang hari ini. So, tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, kita masih membahas seputar kuliner ya di UMKM Connect di santai siang kali ini nih. Tadi membahas Batagor Bandung yang mendunia ya, menempati posisi kedua makanan goreng terbaik versi Taste Atlas. Oke, jadi ngomong-ngomong soal Batagor ya, cita rasa Batagor itu berasal dari perpaduan adonan ikan atau udang ya, dengan tepung terigu, tepung tapioka, dan juga telur di dalamnya. Nah, adonan itu kemudian diolah bersama tahu atau kulit pangsit dan digoreng hingga menghasilkan tekstur yang renyah. Ketika disajikan, Batagor ini biasanya dipotong dalam ukuran sekali santap ya. Kemudian saus kacang dengan rasa gurih dan pedas juga menjadi pelengkap utama, ditambah perasan jeruk limau yang memberikan sentuhan segar pada hidangan. Aduh, kebayang gak sih teman Pro 2 enaknya makan Batagor siang-siang gini ya? Ya, walaupun sebenarnya kalau dibilang sehat, ya kalau pakai ada kentangnya, ada biasanya ada pare ya teman Pro 2. Atau mungkin kalian pakai sayur-sayuran lain, mungkin ada kali ya. Ada kali ya sehat-sehatnya dikit gitu ya teman Pro 2. Tapi ya buat kalian yang mungkin bingung aja gitu udah pengen makan apa ya. Kan siapa tahu ya setiap hari mungkin biasanya makan kayak ayam geprek lagi atau nasi padang lagi. Ya sesekali mungkin ya makan siang pakai Batagor kayaknya enak juga teman Pro 2. Nah, selain Batagor ya teman Pro 2, sejumlah makanan Indonesia lainnya juga tercatat dalam daftar 50 makanan goreng terbaik versi Taste Atlas. Ada ayam goreng di peringkat ke-13, kemudian ada pempek juga nih ya, makanan lainnya khas Indonesia di posisi ke-18. Ada gorengan juga di peringkat ke-23, ada tempe mendoan nih, aduh ini favorit Tiki juga lagi. Ini menempati posisi ke-33, lalu ada bebek goreng juga yang menempati peringkat ke-36. So, dengan masuknya sejumlah kuliner Nusantara ini ya dalam daftar-daftar dari Taste Atlas ini juga tentunya menunjukkan nih ke kita dan juga ke dunia tentunya ya bahwa beragam olahan gorengan Indonesia ini turut mendapat perhatian dalam pemeringkatan kuliner internasional. Nah, Batagor Bandung ini tadi ya jadi salah satu yang berada di posisi teratas pada daftar edisi September 2026. Oke teman Pro 2, so itu dia infonya ya teman Pro 2 tentang Batagor Bandung mendunia tempati posisi kedua goreng terbaik versi Taste Atlas. Sekali lagi info ini tadi dikutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Ya, so buat kalian yang mungkin mau baca-baca lagi infonya bisa langsung aja meluncur ke website kita ya. Dan kira-kira gimana nih kalau Kiki tanya deh ke kalian ya teman Pro 2. Kalau kalian makan siangnya, misalnya makan siangnya Batagor, kan ada tuh orang yang kalau gak makan nasi gak makan ya. Kalau kalian makan Batagor, apalagi untuk makan siang, cukup gak? Apakah itu udah termasuk makan atau tetap harus nasi juga nih? Boleh banget ya kasih tahu ke Kiki. Dan juga teman Pro 2, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kiki tentunya masih temani kamu di Gaspol Gagasan seputar olahraga. So stay tuned di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di Santai Siang kali ini ya. Dan sekarang kita udah masuk di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Oke, so di Gaspol di siang hari ini ya teman Pro 2, kita bakal membahas info yang datang dari dunia olahraga tentunya. Di sini udah ada info yang mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu ya, mengutip dari laman www.antaranews.com ya. Ini datang dari dunia olahraga sepak bola, di mana Cristiano Ronaldo ya tinggalkan timnas Portugal jelang laga lawan Denmark. Oke, ini mungkin lagi jadi perbincangan hangat ya di kalangan para pecinta sepak bola ya, karena kalau di sekitar Kiki ya, kayak dari pagi ini ya Kiki ke kantor nih, teman-temannya pada suka bola nih di RR Sintang nih pada ngomongin soal ini nih teman Pro 2. Oke deh, jadi ya teman Pro 2, dikatakan Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal menjelang pertandingan melawan Denmark di UEFA Nations League 2026-2027. Kapten Portugal berusia 41 tahun itu memutuskan pergi dari kamp latihan setelah absen dalam 3 sesi latihan berturut-turut. Oke, jadi kalau mengutip dari tulisan Ronaldo ya melalui akun Instagramnya pada hari Kamis, juga dikatakan olehnya bahwa setelah konferensi pers yang diberikan pelatih tim nasional dan setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, dirinya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional nih. Meskipun begitu, Ronaldo ini tetap memberikan dukungan ya bagi seluruh rekan setimnya jelang pertandingan mendatang. Ronaldo sendiri menyatakan akan mengungkap alasan di balik keputusannya meninggalkan timnas Portugal pada waktu yang dianggapnya tepat. Nah, Ronaldo sendiri ya teman Pro 2 ini sebelumnya juga tampil saat Portugal menang 1-0 atas Wales di ajang Nations League. Tapi kapten sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal ini kemudian hanya duduk di bangku cadangan ketika negaranya mengalahkan Norwegia dengan 2-1. Keputusan tersebut langsung memicu perhatian. Begitu pertandingan berakhir, Ronaldo juga disebut langsung meninggalkan lapangan menuju terowongan dan kemudian masuk ke ruang ganti tim tamu di Oslo. Keputusannya meninggalkan timnas Portugal juga terjadi pada Rabu sore waktu setempat. Dan kalau berdasarkan dari laporan Euronews ya, dikatakan Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus ini sempat berbicara pada Selasa malam dalam upaya meredakan situasi di dalam squad nih teman Pro 2. Nah, Kiki masih bakal hadirkan info lengkapnya ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Morton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga nih ya. Masih membahas juga tadi Cristiano Ronaldo ya, yang meninggalkan timnas Portugal nih jelang laga lawan Denmark. Nah, seperti yang Kiki sampaikan tadi juga ya teman Pro 2, jadi keputusan Ronaldo ya atau CR7 ini untuk meninggalkan timnas Portugal ini terjadi pada Rabu sore waktu setempat ya. Dan kalau berdasarkan laporan dari Euronews juga, dikatakan Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus ini sempat berbicara pada Selasa malamnya nih dalam upaya meredakan situasi di dalam skuad. Tapi sehari berselang Ronaldo kembali tidak mengikuti sesi latihan tim. Dia juga meninggalkan Parken Stadium Copenhagen yang menjadi lokasi pertandingan Portugal melawan Denmark ya. Ini menggunakan kendaraan Federasi Sepak Bola Portugal atau FPF. Nah, Ronaldo pergi ketika hampir seluruh pemain Portugal sudah berada di lapangan untuk menjalani latihan. Hanya Francisco Conceição yang tidak ikut berlatih karena mengalami cedera nih. Nah, kepergian Ronaldo ini ya, teman Pro 2, dikatakan juga terjadi hanya beberapa menit setelah Jorge Jesus ini menggelar konferensi pers. Pelatih Portugal ini juga sebelumnya memastikan Ronaldo akan mengikuti sesi latihan pada hari itu. Jesus juga menjelaskan bahwa absennya Ronaldo dari sesi latihan sehari sebelumnya hanya disebabkan oleh aktivitas di pusat kebugaran ya. Dan Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark pada Jumat 2 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat ya, dalam lanjutan UEFA Nations League. Tapi kepastian mengenai keterlibatan Ronaldo dalam pertandingan kini berubah setelah sang kapten meninggalkan pemusatan latihan.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi

0: Hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh. Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian. Saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Kita mempro 2-1 lagu dari Rando Sembiring dengan Setia yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan teman pro 2, tadi Kiki udah hadirkan ya info ke ruang dengar kamu di Gaspol, gagasan seputar olahraga yang datang dari dunia olahraga sepak bola, khususnya dari Cristiano Ronaldo nih ya, yang juga lagi hangat diperbincangkan nih, Kiki yakin ya, di kalangan teman-teman yang penyuka atau pecinta sepak bola nih tentunya. Dan juga teman pro 2, Kiki menginformasikan ya, di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, setelah ini kita bakal ikuti ya teman pro 2, ini ada Bintang Radio Indonesia 2026 putaran 2 babak kualifikasi tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat ya. So nanti kita bakal ikutin, dengerin ya, gimana pertarungan antara para duta-duta Bintang Radio dari Korwil 9 Kalimantan Barat ya teman pro 2. Buat kalian yang juga mau lihat secara visual, kalian bisa langsung aja juga cek lewat akun YouTube RRI Pontianak ya teman pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Prodway, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Prodway? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodway kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Prodway dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Prodway di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Acara ini dapat didengarkan di FM 101,8, RRI Digital, dan disaksikan di YouTube channel RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan kembali rangkaian Bintang Radio Indonesia 2026. Kita telah sampai pada babak final tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana finalis yang akan berkompetisi adalah mereka yang menjadi juara satu dari RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau, baik itu kategori putra maupun kategori putri. Mereka akan kembali memberikan penampilan terbaik mereka agar nanti bisa melaju ke Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat nasional. Penampilan finalis masih dilakukan oleh Dewan Juri dan melalui vote. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan penampilan finalis, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Dewan Juri serta bagaimana cara memberikan voting untuk finalis favorit kamu melalui VT berikut ini.
3: Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Artista Cesarista Diatra, akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak serta proyek musik kolosal Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senentang yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kapuas atau Kertas dan label musik independen Marvel Music Creator serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Godefridus Verlang Alveus merupakan seorang singer, performer, sekaligus juri yang memiliki rekam jejak kuat di dunia musik dan kompetisi vokal. Ia pernah meraih juara Harapan 2 Bintang Radio 2024 tingkat nasional di Surabaya, masuk top 15 Bintang Radio 2023 nasional di Manado. Prestasi lainnya, juara 1 Lomba Lagu Daerah Pekan Gawai Dayak 2021 Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Selain sebagai penyanyi dan performer, Godef juga memiliki pengalaman sebagai juri dalam berbagai ajang musik dan seni. Salah satunya, Lomba Lagu Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dan 2025. Pengalaman panjang sebagai peserta kompetisi sekaligus juri menjadi bekal dalam menilai penampilan, karakter vokal, dan kemampuan seorang penyanyi. Irma Yuni Andari, wanita kelahiran Sintang 14 Juni 1994 ini memiliki perjalanan panjang dalam ajang Bintang Radio. Ia berhasil meraih juara 3 Bintang Radio Indonesia 2016 RRI Sintang dan juara 2 pada 2017, hingga akhirnya bisa meraih juara 1 pada edisi tahun 2018. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut ketika Irma dipercaya menjadi juri Bintang Radio Sintang tahun 2024. Perjalanan dari peserta hingga menjadi juri memberikan pengalaman berharga dalam memahami proses kompetisi dan penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia.

punya jagoan di bintang radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri dan juga tutorial voting. Berikutnya kita akan langsung memanggil peserta yang sudah siap untuk tampil hari ini dengan membawakan lagu pop daerah pilihan mereka. Kita buka penampilan pada hari ini dengan finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau.

Kepulauan RRI Sanggau atas nama Lovely Gardis Barinyuang. Selanjutnya, finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau.

dari Ananda Rizky Alfarizi, finalis dengan nomor tampil satu putra, perwakilan dari RRI Sanggau. Penampilan berikutnya, finalis dengan nomor tampil dua putri, perwakilan RRI Sintang, yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil dua putri, perwakilan RRI Sintang.

0: Tuan juri, pendengar dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang atas nama Osya Ayu Wahyuni. Sebelum lanjut ke penampilan berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu tutorial voting melalui VT berikut ini.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

nomor tampil 2 putra perwakilan RRI Sintang atas nama Joni. Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil 3 putri perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil 3 putri perwakilan RRI Pontianak.

finalis dengan nomor tampil 3 putri perwakilan dari RRI Pontianak. Berikutnya, finalis dengan nomor tampil 3 putra perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil 3 putra perwakilan RRI Pontianak.

menyaksikan penampilan finalis nomor tampil tiga putra perwakilan dari RRI Pontianak atas nama Muhammad Hamzah. Baik, seluruh finalis telah menghadirkan penampilan terbaik mereka hari ini. Jangan lewatkan putaran berikutnya di mana finalis akan membawakan lagu challenge. Terima kasih kepada dewan juri, para finalis, serta okru yang bertugas. Buat yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari putaran pertama hingga putaran terakhir.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke teman Produa, itu dia satu lagu dari Marinjola featuring Rizky Febian dengan Tak Ingin Pisah Lagi yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan tadi teman Produa ya, kita udah dengarkan dan ikuti relay ya tadi Bintang Radio Indonesia 2026 putaran 2 babak kualifikasi tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat ya teman Produa. So gimana kira-kira siapa juara kalian teman Produa? Jangan lupa ya untuk vote tentunya idola kamu di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 9 ini ya teman Produa, supaya nih jagoan kalian, idola kalian nih bisa lanjut lagi nih nantinya ke tingkat nasional. Amin. Oke deh teman Produa, dan sekarang kita udah di penghujungnya santai siang ya teman Produa. Kiki juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena setelah ini di sore ceria bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu selama 5 jam ke depan nantinya. So tetap stay tune teman Produa di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman pro 2 di pukul 15:01 waktu Indonesia Barat. Saatnya Tia hadirkan 3 info terkini karuan dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria.

0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2, yaitu momentum peringatan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober dinilai menjadi saat yang tepat bagi setiap orang Indonesia untuk semakin dekat dengan wastra Nusantara. Pesan untuk terus membumikan budaya tersebut dalam keseharian mengemuka melalui pemeran tokoh Kaluna, Kalia Islamadinah, dan Cintana Jo, serta sutradara Lisa Reideka usai pertunjukan gala show Home Sweet Lawn The Musical di Jakarta pada Rabu malam. Mereka menilai seni pertunjukan panggung teater musikal ini dapat menjadi sarana mengenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui pendekatan yang menyatu dengan realitas keseharian.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Sequel karya Takashi Yamazaki, Godzilla Minus Zero, mendapatkan ulasan positif dari Festival Film New York serta diproyeksi masuk nominasi Oscar. Laman Variety pada Senin 27 September melaporkan bahwa Yamazaki gembira soal kemungkinan Godzilla Minus Zero diakui dalam kategori utama Academy Awards, namun ia juga tak ingin berharap lebih dan sudah merasa bahagia bila garapannya masuk nominasi.

0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, yaitu tim nasional Mobile Legends, Bang Bang MLBB, Indonesia menyiapkan kondisi mental dan fisik secara maksimal menghadapi Myanmar pada partai final Asian Games 2026. Pemain Indonesia Arifuddin Dingaray Putra di Aichi Sky Hall, Nagoya, Jepang, pada Rabu mengaku dalam kondisi prima dan optimistis menghadapi pertandingan perebutan medali emas tersebut. Menurut Dingaray, persiapan mental menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga fokus dan kepercayaan diri sebelum pertandingan. Senada dengan Dingaray, Muhammad Afan Wahyudi juga mengatakan tidak memiliki ritual khusus sebelum bertanding. Dia lebih mengutamakan ibadah dan doa, serta melakukan meyakinkan diri sendiri untuk mempersiapkan diri. Masya Allah sekali ya teman berdua.
0: Info Pro 2.
1: Well, demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini ya teman Pro 2, di edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. So teman Pro 2, nantinya akan hadir ya untuk betang berita tentang Sintang hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Betang, berita tentang Sintang.

Oh, kita Mampro 2 masih barengan sama Tias ya di sore ceria hari ini, dan kita udah masuk di segmennya Betang Berita tentang Sintang. Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu nih soal kabarnya teman Mampro 2 gimana? Yo, di sore ceria hari ini semoga aja kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya teman Mampro 2, dan kita sudah diberikan kemudahan untuk menjalani hari ini hingga sore hari ya di pukul 15:28 waktu Indonesia Barat ini ya. Teman Mampro 2. So, teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk jaga keselamatan selama berkendara dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. So, teman Pro 2 ya, kalau kita ngobrol-ngobrol soal Sintang nih, atau daerah Sintang ya, sekarang nih di Betang aku ada informasi tentang harga bahan baku yang melonjak. Usaha catering di Sintang ini kurangi produksi nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, infonya dikutip dari laman rri.co.id, pemilik usaha catering rumahan Dapur Mak Kurir yang berlokasi di Jalan Yeseo Pangurai Gang Lintas Wisata Sintang, yaitu Kak Nur Azizah, turut merasakan dampak musim kemarau yang melanda wilayah tersebut selama 3 bulan terakhir ini. Nah, kondisi tersebut itu semakin terasa ya dengan adanya kabut asap yang turut mempengaruhi harga berbagai bahan kebutuhan usaha seperti sayuran, lauk pauk, bumbu masakan hingga sembako yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi nih teman Pro 2. Kenaikan harga bahan baku tersebut ternyata berdampak langsung ya terhadap keuntungan usaha catering rumahan yang dijalankannya. Tapi di sisi lain, ia mengaku ragu untuk menaikkan harga jual produk karena khawatir kenaikan harga ini akan berdampak terhadap daya beli pelanggan nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang harga bahan baku yang melonjak, usaha catering di Sintang ini kurangi produksi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut

0: tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Betang, berita tentang Sintang ya. Di sini masih bahas tentang harga bahan baku yang melonjak. Jadi usaha catering di Sintang ini mulai kurangi produksi nih teman Pro 2. Di sini catering rumahan dapur Mak Kurir ya, yang dikelola oleh Kak Nur Azizah ya. Ia mengatakan untuk menyiasati kondisi tersebut, Kak Nur ini memilih mengurangi aktivitas penjualan catering rumahan secara rutin. Untuk sementara, pesanan nasi harian diliburkan hingga harga bahan baku kembali stabil. Namun, Kak Nur juga tetap menerima pesanan catering dalam jumlah banyak nih, teman Pro 2. Dan ia juga berharap ya harga sayuran dan berbagai kebutuhan pokok lainnya ini dapat segera kembali normal, sehingga usaha catering rumahan yang dijalankannya dapat beroperasi seperti biasa. Menurutnya juga, stabilan harga bahan baku itu sangat penting ya, agar pelaku usaha kecil ini tetap dapat mempertahankan usahanya tanpa harus membebani pelanggan dengan kenaikan harga jual. So itu tadi ya teman Pro 2, infonya di berita tentang Sintang di sore ceria hari ini, dan nantinya akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya, dan di sini ada informasi nih teman Pro 2 yang mungkin ada di antara kebanyakan kamu yang relate nih ya. Jadi di sini infonya tentang alasan Gen Z banyak memilih tetap single. So ya teman Pro 2, infonya dikutip dari laman rri.co.id. Dan pilihan untuk tetap single ini semakin banyak terlihat di kalangan generasi Z ya. Nah, namun keputusan tersebut itu gak selalu berarti mereka menolak hubungan serius atau tidak memiliki keinginan untuk menikah. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sebanyak 71,04% pemuda berusia 16 hingga 30 tahun di Indonesia itu tercatat belum menikah. Sementara itu Indonesia Gen Z Report juga mencatat 73,7% Gen Z yang masih single tetap memiliki keinginan untuk menikah di masa depan ya teman Pro 2. Ternyata nih teman Pro 2, salah satu alasan Gen Z tidak terburu-buru menjalin hubungan serius itu berkaitan dengan pengalaman dalam mencari pasangan, seperti penggunaan dating apps misalnya ya, menghadirkan banyak pilihan sekaligus tantangan seperti percakapan yang tiba-tiba berhenti dan pengalaman ghosting nih. Memang kalau banyak pilihan tuh biasanya bikin kita bingung kan, gak sih teman Pro 2? Pernah ngerasa gitu gak? Justru semakin dikit pilihannya itu semakin mudah kita untuk memilih nih sebenarnya teman Pro 2. Jadi situasi tersebut itu dapat membuat proses mencari pasangan juga terasa cukup melelahkan ya. Dan sebagian anak muda akhirnya memilih lebih selektif dan tidak memaksakan diri untuk segera memiliki pasangan. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2, alasan Gen Z yang banyak memilih tetap single. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. For all the

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih

Home Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang home pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, home pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat home pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Pro 2 RRI Sintang nih ya, teman Pro 2. Dan kita di sore ceria nih masih ngobrolin alasan Gen Z yang banyak memilih tetap single nih, teman Pro 2. Jadi kalau tadi faktor utamanya yaitu karena terlalu banyak opsi ya. Karena biasanya itu di Gen Z ada penggunaan dating apps ya. Jadi banyak banget opsi yang bikin itu tuh bingung, kayak percakapan yang tiba-tiba berhenti atau ada pengalaman ghosting juga nih, teman Pro 2. Jadi rasanya cukup melelahkan gitu ya. Dan kalau faktor lainnya ini datang dari prioritas kehidupan nih, teman Pro 2. Seperti pendidikan, pekerjaan, pengembangan karir, hingga kondisi finansial, ini menjadi sejumlah hal yang ingin dibangun terlebih dahulu sebelum memasuki hubungan yang lebih serius nih. Pandangan terhadap usia pernikahan juga ikut mengalami perubahan. Survei Populix terhadap 1.038 responden Gen Z dan milenial menunjukkan 61% responden menilai usia 25 hingga 30 tahun itu sebagai waktu yang ideal untuk menikah. Data tersebut juga menunjukkan bahwa status single di kalangan Gen Z itu nggak serta-merta mencerminkan hilangnya keinginan untuk menikah nih, teman Pro 2. Bagi sebagian dari mereka, hubungan dan pernikahan lebih banyak dipandang sebagai keputusan yang membutuhkan kesiapan sehingga nggak harus dilakukan terburu-buru. Apalagi nih, teman Pro 2, belakangan ini juga di Indonesia itu tercatat ya kalau lebih ke anak muda zaman sekarang yang baru melangsungkan pernikahannya itu sekitar 40% memilih untuk di KUA dan 60%-nya itu memilih untuk diadakan di resepsi atau di luar KUA ya, teman Pro 2. Itulah jadi pilihan ya, teman Pro 2. Dan kenapa juga nih alasan Gen Z banyak yang memilih untuk tetap single juga, karena mungkin dari ekonomi ya, bisa jadi karena untuk melanjutkan ke pernikahan juga pasti butuh kecukupan finansial juga ini ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga aja ini gak jadi trauma atau ketakutan kamu ya memulai hubungan yang baru gitu sama pasangan gitu kan. Jadi tetap semangat, teman Pro 2. Semoga ya yang memang disemogakan untuk kita itu benar-benar datang ke kita dengan cara-cara yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. So, teman Pro 2, itu tadi ya infonya kukutip dari laman rri.co.id. Dan nantinya akan hadir juga ya untuk rangkaian informasi lainnya. Kurang dengar kamu, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oh, kita Mambro 2, kita masih di Sore Ceria ya. Dan mau update sedikit nih teman Pro 2 tentang perakiraan cuaca ya. Tapi kalau di sore ini ya, dilihat keluar sih teman Pro 2 agak mendung nih. Dan memang juga ya di perakiraan cuaca BMKG berpotensi hujan ringan nih di sebagian besar wilayah Kota Sintang nih teman Pro 2. Jadi persiapan ya buat kamu yang mau pergi keluar sana gitu kan, jangan lupa untuk persiapkan mantel ataupun payung ya jika kamu ingin berpergian keluar nih. Nah teman Pro 2, untuk lalu lintasnya sendiri ya di Jalan Yeseo Fangurai Sintang ini atau Jalan Banding ya, ini terlihat cukup ramai dan lancar juga. Tapi mungkin karena ini ya teman Pro 2, jam pulang kerja juga gitu kan di jam-jam segini gitu, jadi wajar gitu kalau ramai gitu. But it's okay ya teman Pro 2, jangan lupa untuk patuhi aja rambu-rambu lalu lintasnya dan jaga keselamatan juga selama berkendara nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mau informasikan juga nih, nantinya untuk azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya akan hadir lagu Islami Kurang Dengar Kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

tepat sudah pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Oh, kita Mampro 2, kita udah masuk di kultur kita ya di sore ceria hari ini. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankannya nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, di kultur kita, kita mau membahas tentang legenda asal-usul 9 makam Mbah Soleh, cerita rakyat dari Jawa Timur. Dirangkum dari JNFI dari buku penulisan Cerita Rakyat 2015, Alkisah pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang bernama Soleh atau Mbah Soleh. Nah, sejak kecil dia ini sudah berguru pada Sunan Ampel, menjadi salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa nih teman Pro 2. Nah, Mbah Soleh juga menjadi salah satu santri termuda yang belajar pada Sunan Ampel, dan konon katanya dirinya ini sudah mulai masuk ke pondok pesantren sejak usia 6 tahun. Dan walaupun masih belia ya, Mbah Soleh justru menunjukkan semangat belajar yang gak kalah dengan para santri lainnya. Setiap hari rutinitasnya itu diisi dengan mengaji serta menimba ilmu Islam. Hal ini membuat Mbah Soleh menjadi menonjol dibandingkan para santri lainnya, dan dia pun menjadi salah satu murid kesayangan dari Sunan Ampel nih teman Pro 2. Walau begitu ya, Mbah Soleh gak berubah menjadi sosok yang jumawa, dirinya tetap berlaku santun dan sopan pada sesamanya. Jadi gak heran nih, para santri pun juga menyayanginya. Bahkan, santri yang lebih dewasa pun mengayomi Mbah Soleh dalam menuntut ilmu agama di sana. Jadi teman Pro 2, seiring berjalannya waktu ya, Mbah Soleh pun mulai tumbuh dewasa. Dirinya sudah mempelajari banyak ilmu agama dalam kurun waktu tersebut. Namun hal itu dirasa gak cukup nih oleh Mbah Soleh. Dia merasa jika ilmu yang sudah didapatkannya tersebut juga mesti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Soleh pun berniat untuk berbuat kebaikan nih teman Pro 2. Enggak cuma sekali dua kali aja, dia berniat melakukan hal tersebut sepanjang hidupnya. Jadi setelah berpikir cukup lama, Mbah Soleh akhirnya menemukan satu amalan yang ingin dia lakukan secara konsisten, yaitu amalan tersebut adalah menjaga kebersihan. Nah, Mbah Soleh memulai amalan ini dengan menjaga kebersihan dirinya sendiri. Dirinya selalu menjaga wudunya kapan saja nih teman Pro 2.

Oh, kita mau Bro 2. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya untuk legenda asal usul 9 makam Mbah Soleh, cerita rakyat dari Jawa Timur. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Kita Mempro 2, kita masih di kultur kita nih, di sore ceria. Dan kita masih bahas tentang legenda asal-usul 9 makam Mbah Soleh, cerita rakyat dari Jawa Timur. So, melanjutkan dari cerita yang tadi nih ya, teman Pro 2. Mbah Soleh ini memulai amalan dengan menjaga kebersihan dirinya sendiri. Dirinya juga selalu menjaga wudunya kapan saja nih, teman Pro 2. Masya Allah sekali ya. Dan di sini teman Pro 2, dia tuh tentunya ini amalan yang tidak mudah ya untuk memulai hal tersebut. Gak jarang juga nih rasa malas menghampirinya untuk melakukan amalan itu. Namun tekad dan niat yang kuat itu sudah ditanamkan oleh Mbah Soleh, berhasil menepis rasa malas tersebut. Alhasil Mbah Soleh berhasil menjalankan amalan baik ini dengan konsisten. Dan setelah berhasil dengan dirinya sendiri ya, Mbah Soleh kemudian berniat untuk melakukan amalan yang juga berdampak bagi banyak orang. Dia pun memikirkan apa yang bisa dilakukan di masjid yang ada di area pesantren tersebut. Dan akhirnya Mbah Soleh melihat banyak santri yang berkegiatan di area masjid tersebut. Hal ini membuat beberapa bagian masjid menjadi kotor nih teman Pro 2. Melihat hal tersebut ya, justru di sini Mbah Soleh menemukan amalan yang bisa dia lakukan. Mbah Soleh mengambil peralatan dan mulai membersihkan masjid. Hal ini terus dia lakukan seminggu penuh, dan Sunan Ampel yang menyadari hal ini pun terkesan dengan perilaku Mbah Soleh tersebut. Dan akhirnya pada satu kesempatan ya, Sunan Ampel memuji amalan baik yang dilakukan oleh Mbah Soleh nih. Dan Sunan Ampel juga mendorong para santri lain untuk meniru kebaikan Mbah Soleh. Dan sejak saat itu Mbah Soleh pun membersihkan masjid bersama para santri lainnya. Namun sayang, tidak lama kemudian Mbah Soleh meninggal dunia. Mbah Soleh pun dimakamkan di area masjid. Sepeninggalan dirinya, area masjid mulai terlihat kotor kembali. Keajaiban terjadi beberapa waktu kemudian. Pada waktu itu muncul seorang pemuda yang sangat mirip dengan Mbah Soleh. Dia pun memiliki kebiasaan yang sama dengan Mbah Soleh. Pemuda ini seolah-olah menggantikan tugas Mbah Soleh dalam membersihkan masjid. Namun ternyata ya teman Pro 2, keberadaannya juga tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian pemuda ini juga meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah makam Mbah Soleh. Kejadian serupa terus berulang kembali ya beberapa waktu kemudian saat pemuda ke-8 Mbah Soleh muncul nih. Sunan Ampel pun sudah berusia lanjut dan meninggal dunia. Dan gak lama kemudian muncul pemuda ke-9 yang mirip dengan Mbah Soleh nih teman Pro 2. Ya, pemuda ini pun meninggal dunia tidak lama kemudian dan dimakamkan di area yang sama dengan Mbah Soleh sebelumnya. Jadi sejak saat itu tidak ada lagi pemuda yang mirip Mbah Soleh muncul. Alhasil hanya ada 9 makam Mbah Soleh yang berjejer di area tersebut. Plot twist ya teman Pro 2, bisa ada kembarannya sampai 9 gitu ya, dan dimakamkan di tempat yang sama. So, teman Pro 2 itu tadi legenda asal-usul 9 makam Mbah Soleh. Ini cerita rakyat dari Jawa Timur. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

Terkadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya, dan nantinya akan hadir untuk 3 info terkini karena dengar kamu di Info Pro 2. Sebelum kita mengikuti untuk music live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Info Pro 2. Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan ya 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Serial East of Eden tayang hari ini di Kamis 1 Oktober 2026 dengan kisah cinta dan konflik keluarga. Serial tersebut mengikuti kehidupan dua saudara yang terlibat dalam hubungan dengan seorang perempuan. Dilansir dari laman IMDb, East of Eden ini berlatar di Lembah Salinas, California. Dan ceritanya ini mengikuti beberapa generasi keluarga Trax dan Hamilton yang menghadapi kisah menyerupai Cain dan Abel.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Drama Korea Aesop's Romance menarik perhatian penggemar setelah aktris Kim Hye-yeon dikabarkan bergabung dalam proyek ini. Kabar ini menambah antusiasme penonton yang menantikan perkembangan adaptasi webtoon populer ini. Dilansir dari JTBC News, Kim Hye-yeon mendapatkan tawaran peran pada Kamis 1 Oktober 2026. Namun agensinya Artist Company menyatakan belum memastikan keikutsertaannya dalam drama tersebut.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, Grand Prix Bahrain yang dijadwal ulang akhir pekan ini di Malaysia bakal dihadapkan dengan sejumlah ujian berat. Balapan yang berlangsung di sirkuit Sepang pada 2-4 Oktober itu kini dipayangi cuaca panas, potensi hujan hingga kabut asap, dampak karhutlah di Indonesia. Bahrain dan Arab Saudi sebelumnya dicoret dari kalender menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah pada April, dan Formula One kemudian menjadwalkan kembali balapan Bahrain di Malaysia untuk menjaga seri tersebut tetap berlangsung nih, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu tadi ya teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dan infonya aku kutip dari laman rri.co.id. So, teman Pro 2, nantinya kita akan ikuti untuk Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sinta.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

0: Malaysia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Yang akan dilakukan Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, Tumpang Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Jadi kok nggak masuk gitu,
0: masuk
1: kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak saya, ini lagu bagus pak, iya sih tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 92-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
0: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya Bang.
1: Begitu. Iya.
0: Boleh dibilang begitu. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita nah, kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kenapa sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Okay. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi ini. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: Son of Panca. Sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini
1: terbaru.
0: Ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan ini nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang oke. Okay. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Tetap
1: ada gitu di hatinya gitulah.
0: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya.
1: Benar.
0: Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya
1: emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu.

Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman Bro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku, ya udah dijelasin. Kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman Bro 2. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan-tanya, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Bro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Wajibnya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawang suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare lah, prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kebetulan di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Untungannya mungkin oke okay lah,
0: udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu, wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan gitu? Ya gini lagunya gitu, takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi, itu kan ada stringnya kurang ini, terus harus pakai ini, itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di-take suaranya bindeng. Wah,
0: enak. Ini yang nyanyi siapa nih? Gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng-bindeng gitu.
1: Pengaus-pengaus gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut. Yang ngikutin pencipta ya, bagusnya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki.
0: Yes.
1: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai titik darah penghabisan ways. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits, yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, iya itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya apa?
0: Bandnya X ya. Apa dulu namanya? Musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau enggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang. Seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih
0: prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar
1: kan.
0: Belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek

0: Jadi nanti bisa ditonton ya.
1: Lagi makan cabe.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright, alright, alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di

0: digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga dan okay. Mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
1: Alright.
0: Insya Allah jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video yes. Clip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh.
1: Boleh lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan. Bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
0: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan okay. Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Okay. Menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
1: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi? Iya.
0: Benar. Menit 20. Benar.
1: Aduh, kita pecah fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
1: Yes.
0: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan yes. Label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label BCR underscore ya musik lah.
1: BCR musik ya.
0: Akunnya saya juga di yes. Rudy underscore Nugra 22.
1: Betul sekali bisa dicek sana.
0: Dan nanti satu lagi.
1: Oke boleh.
0: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
1: Nah itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener. Biar biar makin apa nih penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Oke. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
0: Di BCR.
1: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Rudy pamit.
1: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini. Selamat malam teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kembali menyapa kamu di Pro 2 malam ini dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya yang akan kita hadirkan ya untuk menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Pukul 20 ini ya kan kita akan hadirkan untuk pertama di segmen akselerasi kreatif musik ya. Bakal ada lagu dari Rival Himran dengan La Veta e Bella akan menemani kamu di Pro 2. Setelah itu juga akan ada segmen mini drama menarik untuk kamu simak tentunya ya. Di mana kita akan kasih kamu dulu lagu dari Rival Himran ya, yang ini menarik untuk kamu dengarkan. La Veta e Bella, lagunya ada di Spotify, di YouTube juga ada untuk video musiknya, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau disingkat juga dengan Ekraf ya teman-teman ya, ini melalui program akselerasi kreatif musik ya resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box ya. Langkah ini merupakan bagian strategis Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Jadi dua musisi ini yang terpilih ada Rival Himran, terus juga ada The Box ya, The Box Band tepatnya, merepresentasikan gitu ya dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan. Ya, kepahlawanan modern tepatnya ya. Tidak perlu menunggu lama-lama, langsung saja harus dihadirkan buat kamu lagu dari Rival Himran dengan lagunya berjudul ya La Veta e Bella, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segarnya udah mandi, udah siap-siap sekolah. Aduh, mau jam 7 lagi. Aku lupa bangunin Jeno. Aku telpon aja lah. Malah nggak diangkat. Jangan-jangan belum bangun lagi tuh anak. Mending ke rumahnya aja lah. Ma, Mama, Naya berangkat sekolah dulu ya. Sekalian mau bangunin si Jeno. Sepertinya Jeno belum bangun, Ma.
1: Iya, tapi jangan lupa itu bekal kamu dibawa ya, Nak. Hati-hati.
0: Iya, Ma, udah dibawain nih. Naya berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tante. Ini Naya, Tante.
2: Waalaikumsalam. Iya, Naya. Masuk, Nay. Si Jeno belum bangun itu. Mama susah banget bangunin dia.
0: Iya, Tante. Naya izin bangunin Jeno ya, Tan, ke kamarnya. Soalnya hari ini kami ada ulangan, Tante.
2: Iya, Nay. Iya, iya. Gak apa-apa, Nay. Kan kamu udah lama sahabatan. Udah sering kesini juga, kan? Wah, makasih ya, Nay. Udah bantu Tante bangunin Jenonya. Ih, Jeno emang suka gitu deh. Susah bangunnya, Nay. Pusing.
0: Jeno, bangun. Jeno, bangun dong. Mamamu minta aku bangunin kamu loh ini. Bangun.
3: Ini sudah kelima kalinya Naya berteriak membangunkan Jeno, sahabat kecilnya. Sudah bersama sejak kecil membuat Naya tahu semua tentangnya. Bahkan sampai kebiasaan buruknya pun Naya mengetahuinya. Salah satu kebiasaan buruknya yang tidak pernah berubah adalah selalu bangun kesiangan sampai melewatkan kewajibannya sebagai umat muslim.
0: Astagfirullah, Jeno, kamu ini ya, dibangun kok enggak bangun-bangun, aku siram pakai air loh, buruan bangun.
4: Iya, masih pagi kok udah rewel.
3: Kalau Naya sudah mengatakan kalimat itu, secara langsung Jeno membuka matanya perlahan. Dengan langkah yang gontai, Jeno masuk ke dalam kamar mandinya.
0: Kamu itu udah SMA kelas 3, Jeno. Sebentar lagi lulus. Hari ini kita ada ulangan loh. Mau jadi apa kamu? Kalau kamu belum bangun, kesiangan mulu. Lah, kesel ah.
4: Bawel ah, ngantuk lagi.
0: Ngomong apa? Kamu, aku dengar ya. Yang kamu omongin barusan, awas kamu.
4: Hehehe, gak ada kok, gak ada.
3: Niatnya untuk berangkat lebih awal dari biasanya justru sampai di sekolah gerbang sudah ditutup rapat. Bahkan dikunci dari dalam oleh penjaga sekolah.
0: Ah, kamu si Jeno, kan jadi telat lagi. Ih, sebel.
4: Iya, sorry. Hei, sini lewat pintu belakang aja. Nay, ayo, pasti aman. Ayo, buruan, jangan ngomel dulu ah.
0: Jeno, aman gak sih? Nanti dimarahin Pak Guru. Aku takut, Jen. Kamu sih telat mulu.
4: Makanya diam aja. Aku yakin ini aman kok. Sini pegang tanganku, cepetan, Nay.
3: Naya yang melihat tangannya digenggam, merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Seketika teringat perkataan Jeno 2 tahun lalu. Cowok itu berkata,
4: jangan ada hubungan khusus antara kita ya, Nay. Aku cuma anggap kamu sahabat terbaik.
3: Kalimat itu Jeno lontarkan saat Naya bertanya kala itu.
0: Jeno, kamu gak ada perasaan lebih ke aku gitu?
3: Jujur saja, bersama Jeno sejak kecil membuat Naya perlahan-lahan menumbuhkan perasaan di hatinya. Bukan perasaan sayang sebatas sahabat, namun lebih dari sahabat. Naya Khairul Nisa menyukai seorang cowok bernama Jeno Regantara. Bersama dengan cowok itu sejak kecil, dalam suka maupun duka, Naya juga berusaha untuk tidak menumbuhkan perasaan itu di hatinya, dan berusaha untuk menghilangkannya juga. Lagi pula, Naya juga tidak ingin mengingkari janjinya dengan Jeno.
4: Janji ya, Nay. Jangan pernah jatuh cinta sama aku. Jangan ada yang jatuh cinta di antara kita. Kita sebatas teman dan sahabat saja.
0: Oke, aku janji kok, Jen. Siapa takut, awas aja nanti ya.
3: Dulu Naya mudah mengatakan janji, tapi sering, seiring berjalannya waktu, perasaan tidak ada yang mengetahuinya. Tiba-tiba muncul begitu saja, rasa yang tak diinginkan itu terjadi.
4: Hei, Nay. Hei, kamu kenapa, Nay? Kok malah bengong? Lagi kesambat apa? Hei, Nay. Hei.
0: Hah? Apa? Ya, kenapa? Kenapa, Jeno?
3: Saking fokusnya, Naya melamunkan kenangannya bersama Jeno. Hingga dia tidak sadar sekarang dirinya telah berada di depan kelas.
0: Kita nggak ketahuan kan, Jen? Aman kan?
4: Kamu malah bengong. Enggak, kelas kita untung aja lagi jam kosong. Nggak jadi ulangan. Aman. Hayu, masuk buruan, Gih. Nay, kok kamu tadi malah ngelamun sih? Mikirin apa? Kamu nggak mikirin yang aneh-aneh kan?
0: Enggak kok, Jen. Nggak ada mikirin yang aneh-aneh kok. Udah, ayo masuk cepat.
4: Hei, Nay, ingat ya, kita hanya sebatas teman dan sahabat. Walaupun kita selalu bersama, tetapi jangan karena rasa membuatmu menjadi berbeda dari Naya yang biasanya. Itu saja. Aku hanya ingin kita bersama-sama menikmati momen-momen dan keseruan bersama tanpa ada rasa yang melekat. Sebab aku tak ingin menyakitimu jika kita bersama. Jadi, kita gini aja ya, selamanya.
0: Bah. Idih, kepedean deh. Nggak mungkin tahu. Nggak paham.
3: Demikian mini drama berjudul Persahabatan. Sampai jumpa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Masa di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, di Pro 2 malam hari ini kita masih hadirkan informasi-informasi ringan menemani kamu di Pro 2. Di antaranya ini tentang film Godzilla Minus Zero ya. Sequel karya Takashi Yamazaki, Godzilla Minus Zero, mendapatkan ulasan positif dari Festival Film New York serta diproyeksi masuk nominasi Oscar. Laman Variety di 27 September lalu melaporkan bahwa Yamazaki gembira soal kemungkinan Godzilla Minus Zero diakui dalam kategori utama Academy Award, namun ia juga tak ingin berharap lebih dan sudah merasa bahagia bila garapan yang masuk nominasi. Di mana sebelumnya Godzilla Minus One meraih kemenangan Oscar untuk efek visual atau FPX ya pada tahun 2023 untuk film dengan anggaran sebesar $15 juta berhasil mengumpulkan tim efek visual yang terdiri dari 35 seniman untuk menciptakan 610 adegan efek ya. Kemudian film yang awalnya dianggap sebagai underdog ini berhasil meraih kemenangan melawan deretan raksasa Hollywood termasuk Guardian of the Galaxy Vol. 3 dari Disney, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 dari Paramount dan Napoleon dari Apple.
1: Mas Semut.
0: Capaian ini pun berhasil membawa ya Yamazaki yang memulai karirnya di bidang efek visual berkembang sebagai sutradara film fitur pertama yang diakui dalam kategori efek visual sejak Stanley Kubrick untuk 2001 A Space Odyssey lebih tepatnya. Lebih lanjut, kepala editor penghargaan Variety, Clayton Davis, saat ini mencantumkan Godzilla Minus Zero sebagai salah satu dari 5 film yang diprediksi bakal masuk dalam nominasi efek visual terbaik pada Januari mendatang ya, bersama dengan Dune Part 3, Project Mile Mary, Spider-Man Brand New Days dan Will Wood. Godzilla Minus Zero adalah film kaiju Jepang terbaru garapan sutradara Takashi Yamazaki yang berlatar tahun 1949, tepatnya 2 tahun setelah peristiwa di film pertama.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Logis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Masih lanjut menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Kamu tahu gak sih kalau artis Kim Hee-jun mendapat tawaran untuk membintangi drama Korea terbaru berjudul Eyes of Romance, ya, menurut agensi yang menaungi artis company, ya. Jadi dari lamannya Sompi di Kamis ini, artis company membenarkan bahwa Kim Hee-jun telah menerima tawaran untuk membintangi drama berjudul Eyes of Romance, tetapi pemilihan dia sebagai pemeran utama dalam film ini belum dikonfirmasi. Agensi menyampaikan jika pernyataan itu menyusul laporan media Korea Selatan yang menyebutkan bahwa Kim Hee-jun akan menjadi pameran utama, ya, menjadi pemeran utama Eyes of Romance bersama aktor Hwang Min-hyun. Drama Eyes of Romance dibuat berdasarkan cerita novel web populer berjudul yang sama, ya. Terus Eyes of Romance ini sendiri katanya ngeceritain tentang romansa gitu di lingkungan kantor antara Tae Eyes of, ya, dan adalah seorang pewaris generasi ketiga konglomerat TK Group yang unggul dalam segala hal kecuali urusan cinta, dan karyawan barunya bernama Kang Min-hyun. Jadi Kim Hee-jun dikabarkan akan berperan sebagai Kang Min-hyun, dan Hwang Min-hyun sedang dalam pembicaraan untuk memerankan Tae Eyes of itu sendiri. Sebelumnya, Lee Jong-suk dan Choi Yoon-ji dikonfirmasi sebagai pemeran utama drama ini, tetapi keduanya kemudian mengundurkan diri karena mengalami masalah jadwal. Kim Hee-jun telah memikat penonton dengan perannya dalam serial seperti Sky Castle, Extraordinary You, dan Lovery Runner, serta film Salmokzi, Whispering Water, tahun 2. Jelang pukul 21, kita masih akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk berbagai informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar. Tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Mas di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya di Pro 2. Nyapain kalian, jadi selamat nimbrung dan bergabung sama kami di Pro 2 RS Lintang ya. Jadi nyantai, boleh-boleh aja teman-teman ya. Gak ada yang ngelarang. Tapi kalau misalnya besok kamu punya aktivitas yang padat, kayaknya kamu udah harus balik sih jam segini, biar nyampe rumah bisa bersih-bersih gitu kan. Terus bisa beristirahat, supaya besok bisa kembali lagi bekerja gitu ya. Supaya besok bisa balik lagi bekerja, beraktivitas, berrutinitas, dan supaya besok seger, tenaganya bugar gitu ya, dengan dan siap, lebih tepatnya, dan siap untuk menikmati ya kan, menikmati dan menjalani rutinitas kerjaan yang padat di awal bulan. Biasanya kayak gitu teman-teman ya, fighting buat kalian semua ya. Malah ini kita teman kamu di segmen Lapor Pro 2. Yuk laporin seputar aktivitas kegiatan kalian di kafe, di kampus, di sekolahan. Apalagi sekarang udah gak PJJ lagi ya, gak pelajaran jarak jauh lagi, jadi sekolah pasti udah pada balik lagi. Mengingat beberapa hari, alhamdulillah syukur banget kita ya, Sinta digil hujan, dan bisa dikatakan udara sudah mulai kembali perlahan, matahari juga sudah mulai kelihatan teman-teman ya. Kita kalau ngeliat beberapa pekan terakhir belakang kemarin, itu kerasa banget asapnya pekat gitu ya. Terus ditambah dengan hujan beberapa hari terakhir, sangat-sangat membantu. Dan tadi malam juga hujan ya teman-teman ya, jadi happy banget denger ya gitu ya, airnya juga banyak banget sama Pro 2 ya. Oke deh, kita persilakan buat teman Pro 2 semuanya yang pengen gabung di Pro 2, yang pengen request lagu kesayangan kamu di segmen Lapor Pro 2 malam hari ini. Yuk merapat di kita, merapat aja di Pro 2. Nomor WhatsApp kita yang belum save, nomor WhatsAppnya 0851 6877 6989. Yang punya event mungkin dalam akhir pekan ya, di hari Minggu atau hari Sabtu besok, boleh di-share aja. Kita bantu up promosiin teman-teman ya. Kalau misal kamu punya videonya, teaser eventnya begitu ya, boleh juga di-tag di akun Instagramnya Pro 2 RRI Sintang, atau akun officialnya RRI Sintang teman-teman. Kita bantu repost, kita bantu kolaborator juga. Kalau emang kamu ngajak kolaborator teman-teman ya, kita support semua kegiatan teman-teman, kegiatannya teman Pro 2 semuanya ya, di kampus, di sekolahan gitu ya. Jadi, boh, silakan merapat cuy. 0857. Ulangi lagi, 0851 6877 6989, itu nomor WhatsApp Pro 2. Buat yang belum save, di save dulu nomornya ya. Yang pengen request lagu, boleh merapat sama kayak Bang Deddy. Ini minta lagu dari Bliknya Padi, judulnya Ego. Kita bakal puterin buat kamu nih.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: 5 Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alpha, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

fansnya Nyoman Paul, teman-teman ya. Fansnya Nyoman Paul merapat, teman-teman ya. Ada Nyoman Paul, ada Salma Salsabil, ada Nabila Takia, ada Roni Parulian. Ini adalah orang-orang jebolan ajang pencarian bakat dengan suara-suara mereka yang keren banget, yang khas banget, dengan followersnya yang tentunya tidak kalah keren, tidak kalah banyak gitu ya. Tinggal kamu like-nya yang siapa aja, suka sama siapa, teman-teman ya. Ada Bang Diano ya, ini minta lagu dari Miliki Asi Bernadia dengan Ambang Pintu, bakal kita kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Saya thanks aja buat teman-teman semuanya. Kita sapa dulu buat Bang Dibio, sapain Bang Dibio. Ada Bang Noel juga lagi nimbrung. So, tetap di Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

menggunakan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

menyapa kalian di Prau 2 malam hari ini. Bang Reddy minta lagu ini. Lagunya dari miliknya si Zain ya, dengan lagu Di For Me. Bang Reddy ini di kelam ya, di kelam permai. Di WhatsApp kita 0851-6877-6989. Nanti kita puterin buat teman kita. Terus juga selamat menikmati ya kan suasana malam di Kota Sintang yang sendu. Waduh, ini aku doang yang bilang sendu atau gimana teman-teman? Ini sendu ya karena AC teman-teman. Iya kalau Rudy ini sendunya karena AC ya, bukan karena apa-apa teman-teman ya. Jadi yang jelas memang di jam-jam malam ini sebenarnya adalah jam-jam yang pas banget katanya gitu ya, untuk kita merenung. Bukan meratapi nasib ya, tapi merenung, kembali mengingat mungkin flashback ke beberapa waktu terakhir. Dalam satu atau dua hari terakhir mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, ataupun keputusan-keputusan yang kita ambil kali ya, dalam pekerjaan, dalam keputusan hidup mungkin, atau dalam hal pekerjaan gitu ya, dan hal-hal lainnya. Jadi kadang-kadang salah gak ya, atau mungkin sedang mencoba untuk merangkai kata-kata karena esok hari kamu mungkin akan mengambil sebuah keputusan, atau kata-kata yang lagi dihimpun, dikumpul, ditulis gitu ya, supaya tidak salah. Nah biasa kayak gitu teman-teman ya. Dan dengerin lagu juga begitu teman-teman ya, kadang lagu juga bisa naikin mood booster kita sama berdua ya. Kita langsung aja kasih kamu lagu tadi dari miliknya Di For Me dari Zain ya. Jelang pukul 22 ada segmen berikutnya ya, cerita penutup hari akan hadir menemani kamu. Tetap di Pulau 2.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

Kita masih di Perahu 2, nyapain kamu untuk segmen cerita penutup hari malam hari ini. Ada kisah inspiratif yang wajib kamu simak malam ini tentang pemuda, ya, kisah inspiratif tentang seorang pemuda yang menggendong ibunya pergi haji, merujuk pada teladan Agung Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin dan soleh dari Yaman yang sangat berbakti kepada orang tua. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin yang hidup bersama ibunya di Yaman. Sehari-hari ia merawat sang ibu yang sudah renta, lumpuh dan tidak bisa berjalan dengan penuh rasa kasih sayang. Ibunya menyimpan satu impian besar yang terasa hampir mustahil diwujudkan. Sang ibu sangat ingin pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Makkah. Namun, kondisi ekonomi mereka yang miskin membuat mereka tidak memiliki biaya untuk menyewa kendaraan ataupun unta. Uwais tidak patah arang dan terus memikirkan cara untuk mewujudkan keinginan mulia tersebut. Ia kemudian membeli seekor anak lembu kecil dan membuat kandang di atas bukit. Setiap pagi Uwais menggendong anak lembu itu naik dan turun bukit secara rutin. Bahkan warga sekitar yang menertawakannya dan menganggapnya tidak waras. Padahal ia sedang melatih kekuatan otot dan fisiknya agar mampu menggendong sang ibu. Latihan fisik yang melelahkan ini ia jalani dengan konsisten selama 8 bulan. Tanpa disadari warga, anak lembu itu tumbuh semakin besar dan beratnya menjadi 100 kg. Sementara tubuh Uwais berubah menjadi sangat kuat. Ketika musim haji tiba, Uwais memikul dan menggendong ibunya berjalan kaki menempuh perjalanan jauh dari Yaman menuju Makkah. Di depan Ka'bah, cucuran air mata sang ibu tumpah dan Uwais tulus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa ibunya. Kemuliaan Uwais lantas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baktinya yang luar biasa. Penyakit sopak di kulitnya disembuhkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Uwais sebagai seorang penghuni langit yang doanya sangat mustajab.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Seri Pro 2 masih ceritain kamu cerita-cerita inspiratif dan cerita motivasi. Kali ini di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak miskin yang sangat rajin dan bersemangat untuk belajar. Meski kehidupannya sangat sulit dan terbatas, dia selalu datang ke sekolah dengan semangat yang tinggi. Anak itu bernama Ali.

Jadi suatu hari, seorang guru amat terkesan dengan semangat Ali. Ia memutuskan untuk memberikan sebuah buku, meskipun buku itu sudah tua dan robek. Ali sangat berterima kasih dan menjaga buku tersebut dengan baik. Ali belajar dengan gigih setiap hari, bahkan membaca buku itu berulang kali. Semangat dan ketekunan Ali menarik perhatian banyak orang di desa itu. Akhirnya, seorang dermawan terinspirasi oleh dedikasi Ali dan memberikannya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ali memanfaatkan kesempatan ini dengan penuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi seorang dokter yang sukses. Ali kemudian kembali ke desa sebagai seorang dokter yang penuh dedikasi, membantu orang-orang di desa yang membutuhkan. Pesan moral dari cerita ini adalah betapa pentingnya semangat dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Meskipun dalam kondisi sulit, Ali tidak pernah menyerah ia terus berusaha. Dedikasinya membuahkan hasil dan membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, segala hal mungkin tercapai. Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap gigih dan pantang menyerah dalam mengejar impian, bahkan di saat kesulitan melanda.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Cerita berikutnya datang dari kawasan yang jauh dari pemukiman gitu ya. Di sebuah hutan yang rimbun, hidup seekor burung kecil bernama Maya. Maya adalah burung kecil yang ceria dan gemar bernyanyi setiap hari. Suatu hari, Maya bertemu dengan burung camar tua yang sedang terjebak di antara ranting pohon yang rapuh. Maya merasa iba melihat camar tersebut berjuang untuk lepas dari perangkap. Tanpa ragu, Maya mulai menyanyikan lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad dan semangat, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Akhirnya, dengan bantuan Maya, burung camar itu berhasil terbebas. Camar itu bersyukur kepada Maya dan berkata, "Terima kasih Maya atas lagu dan usahamu. Maya, kamu telah mengajarkanku arti sejati dari kesabaran dan kebaikan." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan semangat dapat membantu kita mengatasi kesulitan. Maya menunjukkan bahwa kekuatan lagunya dan tekadnya untuk membantu orang lain menghasilkan perubahan positif. Seringkali hal-hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak besar bagi orang lain dan orang-orang di sekitar kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Produeva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Lagu dari miliknya Fajar Nur ya, Sembuh Tanpamu, kita hadirkan buat kamu di pukul 23 lewatnya 24 menit malam hari ini di segmen Breakout Pro 2 jelang pukul 24 nanti ya. Jadi sekarang masih kasih buat kamu untuk lagu-lagu santai. Tak lupa juga ucapkan selamat beristirahat untuk teman Pro 2 semuanya yang masih mendengarkan lagu santai di malam hari ini sembari temani kamu beristirahat, masih Rudy hadirkan.
1: Mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, jangan galau malam-malam. Pukul 23 lewatnya 53 menit di Pro 2 malam hari ini sudah berada di sesi akhir kita, kebersamaan kita di segmen berikut Pro 2 dan kebersamaan kita juga ya untuk dapat jaga malam. Esok akan kembali menyapa kamu bareng Sabrudi di hari Jumat tentunya ya di pukul 15 segmen sore ceria. Nah, Pro 2 ya. Selamat malam untuk kalian. Selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Tamprodo. Assalamualaikum. Sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Derjelnya saya Pengurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke teman Pro 2, selamat pagi. Kiki kembali menyapa kamu ya teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 ini ya. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di pagi hari ini? Kiki harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya nih ya. Dan masih bersemangat juga nih ya, karena kita udah ada di hampir di penghujung pekan ya teman produk. Kita besok udah weekend nih. So ini mungkin hari terakhir sibuk-sibuknya ya di weekdays ini teman produk. Apalagi di tanggal muda kayak gini ya. So Kiki harap masih tetap semangat lah ya dalam beraktivitas. Anyways, Kiki tentunya temani kamu selama 5 jam ke depan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari ini ya, teman Pro 2 tentunya dengan serangkaian acara yang bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Oke, tentunya setelah ini bakal hadir Jazz Musik ya ke ruang dengar kamu, menemani pagi hari kamu biar lebih melek lagi nih ya di hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya. Kemudian bakal Kiki buka pada nantinya dengan 3 info terkini di Info Pro 2. Bakal dilanjutkan juga dengan Viral Moment hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke lagu pilihan kamu pagi hari ini nantinya teman Pro 2 di Hits in the Morning. So jangan lupa buat vote-vote lagu yang nanti bakal Kiki hadirkan ya, Kiki post nanti di Instagram story. Jangan lupa join ya teman Pro 2. Dan setelah lagu pilihan kamu tentunya bakal ada tips pagi ya ke ruang dengar kamu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masuk juga kita ke hari ini dalam sejarah ya, membahas peringatan yang tentunya diperingati bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 ini. Oke, di hari ini dalam sejarah tentunya selama 1 jam hingga jelang pukul 9, di mana di pukul 9 nantinya kita tentunya masih ada Asta Cita kita ya. Di hari Jumat ini kita membahas seputar lingkungan hidup nantinya ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, hingga penghujungnya Sepada sebelum kita berpindah nanti ke Santai Siang. So itu dia rangkaian acara kita, tentunya bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu selama 5 jam ke depan ya. Kiki temani kamu teman Pro 2. Dan Kiki juga mengingatkan ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan ya, hingga at least hingga keadaan kita nih, apalagi buat yang berada di wilayah Kalimantan ya teman Pro 2, yang masih terdampak kabut asap juga nih teman Pro 2 ya, supaya tetap menggunakan masker ya, at least sampai keadaan benar-benar lebih kondusif ya untuk kualitas udaranya dibandingkan sekarang-sekarang ini. Oke deh, apapun aktivitas kamu, Kiki harap berjalan dengan lancar. Jangan lupa sarapan juga nih teman Pro 2 ya, buat kalian yang akan berkendara nanti juga jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas lalu ya teman Pro 2, tidak henti-hentinya Kiki ingatkan ke kalian. Oke deh, so di Jazz Musik pagi hari ini ya, bakal kita buka nanti dengan satu lagu dari Marion Jola dengan Bebal. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Produa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asmullah mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mempertebal rasa sabar kita di hadapan Allah dalam rangka memperkuat kesabaran kita saat menghadapi cobaan dan ujian dari Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang menyampaikan kepada kita bahwa Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menanamkan kesabaran dalam kehidupannya. Dan Allah pun akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa ada selalu dalam kondisi yang sabar. Karena orang yang sabar itu selalu melihat segi positif dari cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena orang yang sabar itu selalu mengambil hikmah yang terbaik dari setiap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupannya. Maka berucaplah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, dan berdoalah yang baik-baik. Sehingga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan-urusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 157, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang tahunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sepeda pagi hari ini Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di pagi hari ini dikutip dari laman www.antaranews.com. Info pertama datang dari Jakarta World Cinema atau JWC 2026 yang akan menghadirkan 207 film dari 69 negara termasuk 120 film yang meraih penghargaan dalam festival-festival film bergengsi di dunia. Menurut siaran pers penyelenggara festival yang diterima di Jakarta pada hari Kamis, daftar film yang akan ditayangkan selama JWC 2026 mencakup 96 film Asia, 41 film arahan sutradara perempuan, serta 20 film yang dipilih untuk mengikuti kompetisi Best International Feature Film dalam ajang Academy Awards ke-99. Penyuka film dapat menyaksikan film-film tersebut secara luring di CGV Grand Indonesia Jakarta atau secara daring melalui platform streaming Clickfilm dari 31 Oktober sampai 21 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Grup idol K-pop BTS dikabarkan menjadi grup pop pertama yang meraih penjualan tiket lebih dari $500 juta Amerika Serikat atau sekitar 8,95 triliun rupiah. Dilaporkan oleh Yonhap pada Kamis 1 Oktober. Berdasarkan data box score terbaru yang dirilis oleh Billboard, pencapaian menjadi grup pop pertama yang melampaui penjualan tiket kumulatif sebesar $500 juta Amerika Serikat tersebut ditandai BTS lewat tur dunia mereka yang sedang berlangsung Arirang. Laporan itu juga menyebut tur Arirang, grup beranggotakan 7 orang asal Korea Selatan itu, menjadi tur ke-7 dari grup manapun yang berhasil mencapai angka tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga sepak bola. Bek timnas Indonesia Justin Hubner membela pelatih John Hartman yang mendapat kritik dari publik. Ia menilai sang pelatih telah memberikan energi luar biasa dan bekerja keras untuk tim sehingga layak mendapatkan apresiasi serta rasa hormat yang lebih besar. Pernyataan Hubner disampaikan setelah Indonesia memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Garuda mengalahkan Bangladesh dengan 9-2. Dalam laga terakhir grup A dan finish di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol atas Malaysia.
1: Info Pro 2.
0: So itu dia 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sepeda pagi hari ini teman Pro 2. Sekali lagi ketiga info itu dikutip dari laman www.antaranews.com. Jangan kemana-mana karena Kiki tentunya masih bakal temani kamu. Setelah ini bakal hadir viral moment ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini. Oke, masih bareng sama Kiki di sini ya teman Pro 2. Dan kita di pada pagi hari ini udah masuk ke viral moment nih ya teman Pro 2. Tentunya ada info yang viral banget nih ya tentunya teman Pro 2 mau Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, hai, gimana kabarnya nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Kiki harap kalian semua ya dalam keadaan yang baik-baik aja dan juga tetap semangat apapun aktivitas kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa sarapan paginya teman Pro 2 ya, supaya biar bisa lebih semangat gitu kan, lebih ada tenaganya gitu kalau udah sarapan dulu.

Oke, so langsung aja ya teman produk, kita masuk ke info di pagi hari ini di viral moment. Ini agak-agak serem ya kalau Kiki lihat ya teman produk. Jadi ini Kiki kutip infonya dari laman Instagram infipop.id ya teman produk. Jadi ada seekor ular king cobra ya dalam sebuah video yang beredar di media sosial yang menjadi perhatian nih. Nah, jadi ular yang menjadi korban karhutlah ini ya teman produa terlihat berada di area terbuka dan kemudian diberi minum oleh seseorang. Oke. Dan perubahan perilaku ular yang menjadi lemas dan tidak banyak bergerak saat didekati ini diduga karena kebakaran membuatnya sulit untuk mendapatkan air dan mencari tempat berlindung. Oke, ini kalau Kiki lihat dari videonya ya teman produser, sebenarnya serem banget nih ya. Karena ya ular king cobra ya ukurannya tuh nggak kecil ya teman produser. Dan memang kalau Kiki lihat tadinya kayak agak ekstrem ya bisa dibilang ya ngasih minum ular king cobra. Tapi ini juga menjadi perhatian kita ya teman produser karena ya dengan karena karhutla ini ya tentunya tidak hanya kita sebagai manusia yang merasakan dampak, hewan-hewan liar kayak orang utan ya, kemudian ular king cobra ini juga jadi harus kesulitan hidupnya ya, bahkan kehilangan tempat tinggal gitu ya. Mungkin mereka juga jadi kesulitan mendapatkan sumber makanannya gitu ya teman produa. So ini perlu jadi perhatian kita juga karena ya memang untuk situasi kayak karhutla ini memang masih kita rasakan terus ya dampaknya hingga saat ini.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini. Oke, dan kita masih di viral moment ya teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Dan tadi ya, ini infonya tadi dikutip dari laman infopop.id ya di Instagramnya sekali lagi. Jadi terlihat dalam sebuah video ya, seekor ular king cobra dalam sebuah video ini menjadi perhatian karena menjadi korban karhutla ya. Dan terlihat berada di area terbuka dan diberi minum bahkan oleh seseorang. Oke, jadi dikatakan ularnya ini mengalami perubahan perilaku ya, jadi lemes dan gak banyak gerak ketika didekati nih, apalagi diduga karena kebakaran, jadi membuat ular ini sulit mendapatkan air dan mencari tempat berlindung nih teman Pro 2. Nah, di sini juga tentunya banyak mengundang empati masyarakat ya teman Pro 2 di sini, kalau Kiki lihat dari komentar di Instagramnya pada banyak yang bilang kasihan ya terutama ya. Dan ada juga nih yang bilang ya, salah satu netizen yang bilang katanya, aku takut sama ular tapi lihat video ini jadi ikutan nyesek dan sedih. Emang iya sih ya, Kiki juga awalnya ngelihatnya kayak aduh serem banget, takut. Tapi begitu tahu nih ya, ternyata oh ular ini tuh justru kasihan gitu, jadi ikut sedih gitu teman Pro 2 ngelihatnya. Mungkin kalian bisa juga cek langsung videonya ya di reels Instagram infopop.id. Di sini juga ada komentar lainnya ya dari netizen yang katanya pasti dia kepanasan jadi malas ngamuk. Ini agak lucu nih ya teman Pro 2. Kemudian di sini juga ada netizen lainnya yang katanya get well soon king. Ya si ular king cobra sih ya, benar-benar. Ya kita doakan aja ya teman Pro 2, semoga juga enggak hanya kita sebagai manusia yang tetap bisa menghadapi dan get through situasi kayak gini, tapi juga ya semoga jangan sampai satwa-satwa liar di luar sana, apalagi kayak orang utan gitu ya, yang harusnya kita lindungi gitu ya. Kita tentunya udah ngelihat banyak banget video-video beredar di internet kayak mereka harus semakin terancam gitu ya teman Pro 2, tempat tinggalnya hilang gitu ya. Bahkan yang ditemukan juga ini hewan-hewan dalam keadaan yang lemas semua nih ya teman Pro 2. Ini juga jadi salah satu dampak dari karhutla ini. Ya semoga aja semuanya cepat berlalu ya seperti semula, kita bisa balik lagi seperti semula nih teman Pro 2. Oke, so itu dia teman Pro 2 infonya di pagi hari ini ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini juga Kiki tentunya masih bakal temani kamu. Di pukul 7 waktu Indonesia Barat bakal hadir lagu pilihan kamu nantinya ya. Kita masuk ke Hits in the Morning. Jangan lupa ikutan voting nantinya di Instagram kita. Dan tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.